0: sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 9 September 2026? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dani Lopez kembali hadir di Nyarapuy, nyiarin acara pagi kuy yang bakal nyemangatin kamu dong dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Cukuplah ya 3 jam yang memang 3 jam kita pasti bakal naikin boosternya Sobat RDI dengan lagu-lagu yang kita suguhin, terus dengan komentar-komentar dari kalian yang bikin perut ngakak gitu ya, yang bikin kita ngakak, yang bikin mengocok perut gitu pagi ini ya. Dan hari Rabu ini semangat menggebu Sobat RDI, apalagi jam 7 sampai jam 8 kita gak pernah sendirian, selalu ada temennya. Dan teman pagi ini inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, nggak bikin enak. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget deh buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Ya pagi ini Sobat RDI, ngajakin kalian buat yang udah ikutan hadir pagi ini di Nyarapuy, terus yang pengen tambah eksis pagi ini silakan bergabung di sini, karena Dani Lopez bakal nemenin kamu semua di Nyarapuy, ya kan? Apalagi di awal diputerin

Bunga Zaina. Jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Nyarakuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Ya, pagi ini Sobat RDI gak usah ngeluh-ngeluh lagi ya. Ada yang ngomong mungkin capek banget jadi manusia. Besok mau jadi lemari kayu jati asal Pandeglang aja deh. Hey, semangat ya. Kita semua terbuat dari tanah. Ya, sesama manusia memang harus semangat. Ya, jangan lupa dipererat juga ya. Hablu minannas. Hablu minannas. Sosialisasi makanya ya, biar peluang dapat keuntungan atau peluang kesempatan untuk berkembang juga itu menjadi lebih luas lagi. Semangat buat kalian, makanya kita semangatin lagi lewat burjo buruan joget. Ini kenapa mic turun banget ya? Kita naikin lagi. Nah. Langsung gabung aja Sobat RDI lewat 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta juga udah Ratu Keong Racun siap nyapa kalian. Keong sawah, keong darat, keong rawa.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm Balsam Aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm Terapi with Style. Pagi ini pengen nyapa dulu buat kalian Debren. Halo, selamat pagi, selamat bekerja kamu ya. Izin pamit dulu katanya. Dan selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir. Halo, ada Bardin Suryadi. Ada lagi dari siapa yang namanya Deabel juga selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung. Pengen nyapa juga buat yang hadir Sunandar ya. Ada Anim juga selamat pagi. Metik Padi Daun Seledri selamat pagi Radio RDI pagi Bang. Sopla Vista juga selamat pagi ya. Terima kasih lagi dengerin sambil lihat live artisnya. Wadi Oslo juga halo selamat pagi dari Baduy. Terima kasih udah ikutan gabung. Dewi Imanazar yang baru bangun, kamu sedang apa lagi? Apalagi? Apa namanya? Iya lagi diangkut gue bilang. Karena dia bilang yang ngikut, gue bilang kakak bacanya ngangkut ya. Ibe juga selamat pagi dari Tangerang. Koko Wahyudi juga selamat pagi, selamat bekerja ya. Mantau di radio aja, terima kasih banyak. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat kalian. Ini informasi ini KRL Bogor itu hari apa sekarang? Yang sempat tertahan kemarin ya di 3 menit di stasiun UI itu karena apa coba? Ya karena masinis itu lagi mules. Tapi KAI komuter juga itu sebetulnya diperbolehkan. Jadi sebetulnya ada KRL Bogor yang tertahan itu selama 3 menit di stasiun UI kemarin kejadiannya ya. Karena memang kejadiannya masinisnya lagi mules. Jadi itu saat dikonfirmasi juga dari PT komuter

0: kereta api atau PPKS Stasiun UI dan pengatur perjalanan kereta api terpusat atau PPKP sebelum meninggalkan KRL untuk ke kamar kecil. Seperti itu. Sebetulnya kan koordinasi ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasional perjalanan komuter lain yang keluar maupun masuk Stasiun UI. Seperti itu ya. Dan apa namanya, tercatatnya itu telatnya selama 3 menit aja. Jam 6 lewat 48 menit kan lumayan, itu lagi jam-jam sibuknya, jam pagi gitu ya. Ya mau gimana lagi, ada desakan arus bawah ya sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Coba bayangkan kalau sampai ditahan ya. Dalam kondisi terdesak seperti itu, masinis harus tetap membawa keretanya. Udah gak usah dibayangin ya. Oke, selamat bekerja buat masinis ya. Berarti kalau misalnya kita ada telat-telat dikit, masinisnya keluar apa enggak, ke toilet apa enggak, dimaklumi ya, karena itu diperbolehkan.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with...

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RTI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya. Biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup bisa oles, Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Lanjut lagi yuk, nyapa para keong darat, keong sawah, keong rawa yang udah ikutan hadir.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Traxis balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Balsam aroma terapi 2 in 1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm terapi with style. Aja nehi. Udah kita RDI dari Dadido, tapi kita ngucapin terima kasih dulu belum sebelum kita ngabisin absenan yang udah gabung di fanpage sama di WhatsAppnya RDI ya. Terima kasih buat Fresh Care, ini inovasi terbaru dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapo Balm. Udah pada punya apa belum nih? Tinggal digantungin di tas lo ya, bentuknya aja kecil banget kayak TWS. Ini inovasi baru dari Fresh Care. Fresh Care Vapo Balm ini balsam aromaterapi 2 in 1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Kemasannya kecil banget tuh ya. Fresh Care Vapo Balm ini praktis dan gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau pagi ini atau mungkin lagi di jalan tiba-tiba ngerasa masuk angin, gejala flu dan batuk, udah tinggal oles langsung aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, di punggung sama leher kamu. Langsung banget kerasa hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka aloe oil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm ini bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas sakit aja. Variannya ada 2. Yang pertama ada aroma matcha, itu yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya ya, gantungin aja di tas. Jadi bisa banget buat jalan-jalan, praktis ya, terus buat traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles aja. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Terima kasih Fresh Care Vapo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam ya. Dari jam 7 sampai jam 8, besok kita ketemu lagi, dan sekarang waktunya Keong Racun. Absen lagi!

0: selamat pagi, terima kasih.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, terapi

Tracksis, balik lagi di Nyarap Kunyarin Acara Pagi Ku dibarengin harga diriku versinya Fitri Karlina featuring DJ Donald ya. Selamat pagi buat yang masih nonton live TikTok gue ini di Adai Lopez underscore underscore underscore. Pengen nyapa juga ya, ada Abi Prabu Siliwangi, selamat pagi, waalaikumsalam, salam sehat selalu. Ari Azaikam, selamat pagi. Ada Almuz dari Jasinga, Bunda Kaibi, selamat pagi. Aero, bilangnya Aero tuh apaan? Aero, aerobik ternyata. Apa kabarnya Indonesia? Kabarnya baik, tapi lagi beberapa kota tuh lagi kena abu vulkanik ya. Karena ledakan dari anak gunung anak Krakatau dan gunung-gunung yang lainnya juga. Seperti itu, salam hangat dari Shibuya Jepang, terima kasih. Bang Agus Rizky udah ikutan gabung. Terus ada lagi dari Kuku Baja. Kuku Baja siapa aja? Kuku Bima, tolong. Halo, cerahnya matahari kalau sama semangat Kadai. Harus dong ya. Arya Zaikam, selamat pagi. Ibu Gina juga selamat pagi. Pengennya apa juga buat yang Ibu Gina tuh dari mana? Tangerang ya. TV, halo, selamat pagi TV. Terus pengennya apa juga buat yang hadir dari Maswell. Maswell tuh lagi pulang kampung ya, lagi ngopi di Cilacap ya, mantap. Yati Karmile, selamat pagi. Ada lagi dari Zaikla. Zaikla ini katanya salam aja buat komandan yang lagi menikmati secangkir kopi ame ketan serundeng. Gurih tuh ya, Komandan Jenal. Selamat pagi. Yadi Khafif juga selamat pagi. Ada Agus atau Bang Donald, Pemda Pakansar. I-nya mana? I-nya di mana nih? Pakansar doang nih. Gometi Rama, halo, selamat pagi. Terus pengen apa juga buat yang hadir lagi dari ngalangin aja nih Pajel. LKB Ciomas ya, colek aja buat Ciwok, Mang Lani sama Rehan. Udah itu aja ya yang udah ikutan gabung, terima kasih banyak. Siti Mariam ternyata hadir dari Warung Jati Jakarta Selatan. Ada lagi dari Ibel Dias Tangerang Bitung juga selamat pagi. Terus pengennya Pak lagi, udah ya. Almuz tadi udah dari Jasinga. Set. Udah selesai pagi ini, pengen kasih informasi sobat RDI karena Indra Muhammad ya dari langsung dari Bogor. Dia langsung mengirimkan satu pertanyaan buat kalian yang akan dilemparkan sama sobat RDI pendengar setia Nyarap Kuy. Katanya dia, wangi apa yang bikin kamu seneng? Kalau gue sih, kalau misalnya wangi yang bikin happy, ini bikin happy itu ini nemu kayu putih ya, nemu kayu putih bayi yang memang ini plus lavender juga, tahan sama nyamuk itu 10 jam. Ini kalau misalnya lihat di TikTok sih bukan promo ya, cuma ini mau nunjukin aja. Jadi tahu gitu wanginya, wangi yang mana, yang ini. Ini segar banget karena ini ada baru sebetulnya. Ini baru. Baru ngelihat banget di minimarket gitu, pas lihat kayaknya kok lucu banget ini gambarnya koala gitu ya. Si kayu putih ini baru nemu gitu. Biasanya kan yang lavender lah yang aromaterapi gitu kan kayu putihnya. Cuma ini kayaknya wangi deh kalau untuk bayi gitu, dan ternyata pas dicium, aduh wangi banget asli, sampai bocil-bocil juga suka karena mungkin mereka udah bosen sama minyak telon kali ya. Wangi apa? Ini kayu putih bayi gitu kan, pas cobain mau dong, dan itu anti nyamuknya itu loh yang bagus gitu kan ya. Ini lagi suka banget sama ini, kalau misalnya di TikTok mungkin ngelihat ya sobat RDI ya, tapi berbeda mungkin sama sobat RDI. Wangi yang bikin kamu seneng itu apa? Selain kayu putih, ada minyak telon yang memang selalu dibawa kemana-mana ya. Jadi minyak telon sama kayu putih otomatis ada sampai usia 40 plus ini. Suka dibawa meskipun gak bawa bocil. Ini kan kebetulan lagi bawa bocil ya. Tapi kalau lagi gak bawa bocil pun memang bawa kemana-mana sehari-hari gitu, karena memang udah terbiasa aja mencium aroma itu. Dan kalau misalnya lagi kayak enak-enak banget di jalan gitu ya, atau mungkin mengendus bau yang tidak sedap di jalan, aromanya udah langsung diendus aja. Itu kayak relax gitu. Berbeda sama Bunda Kaibi, ternyata Bunda Kaibi ini katanya dia lagi seneng banget mencium aroma GPU. Karena Bunda Kaibi lagi pegel-pegel. Tapi beda cerita sama yang lainnya juga, boleh komentar di 081514689995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung komen di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan nantikan ya, kita bakal live TikTok juga di @RDI 97,1.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijau, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Amunisi baru Partai Demokrat, kebakaran besar di TPA Galuga Bogor, hingga babak baru hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 9 September 2026. Berita pertama, beberapa tokoh yang cukup dikenal masyarakat resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Di antara nama-nama tersebut ada artis Aldi Taher, influencer saham sekaligus pendiri Stockwise Andri Hakim, serta influencer muda lain seperti Andrian Wijaya, Seiya Kawakami, Daniel Wiguna, hingga Aditya Chandra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Kaeron mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka memberikan karpet biru kepada siapapun, terutama para tokoh dan influencer. Partai pun berterima kasih karena mereka mau bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Masih dari Partai Demokrat, melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra, partai berlambang bintang Mercy ini menegaskan pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang dan ada batas waktunya, tidak terkait dengan Pilpres 2029. Herzaki mengatakan, pidato politik AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan, pemikiran besar, masa depan bangsa, nasib rakyat, dan kemaslahatan orang banyak. Herzaki memaparkan, dalam konteks statement AHY, dia sedang menyampaikan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, serta kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Sebelumnya, Partai Golkar dan Gerindra sempat menilai pidato tersebut sebagai sinyal kuat untuk maju sebagai capres pada 2029. Kebakaran hebat melanda sebuah lahan di dekat tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Kebakaran tersebut bermula dari api yang muncul di lahan pertanian di sebelah TPA. Api kemudian merembet ke area gunung sampah sehingga menyebabkan kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bogor membangun parit pembatas serta melakukan waterbombing melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara. Polres Bogor juga membantu dengan mengerahkan mobil water cannon untuk membantu penyiraman di sejumlah titik api. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Selanjutnya, Stasiun Bogor akan mengalami sejumlah perubahan untuk meningkatkan kapasitas, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Saat ini, KAI telah memperpanjang peron 6, 7, dan 8 serta menambahkan kanopi, sementara peron 4 dan 5 saat ini ditutup sementara untuk pengerjaan kanopi agar penumpang tidak lagi kehujanan. Perpanjangan dan pembenahan peron tersebut dikatakan akan berdampak langsung terhadap kapasitas layanan. KAI memperkirakan kapasitas angkut harian di Stasiun Bogor dapat meningkat sekitar 30% dibandingkan sebelumnya. Selain itu, KAI juga menyiapkan perubahan pada pola perpindahan penumpang di dalam kawasan stasiun dengan menghilangkan level crossing atau aktivitas penumpang yang melintas di area jalur rel yang nantinya akan dipindahkan ke jalur atas. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diketahui mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Permohonan gugatan itu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan Lembaga Antirasuah dalam perkara tersebut. Silmi mengajukan permohonan pra-peradilan pada Jumat, 4 September 2026. Namun, laman resmi PN Jaksel belum melampirkan petitum permohonan Silmi Karim. Sidang perdana permohonan pra-peradilan Silmi Karim bakal digelar pada Senin 14 September minggu depan. Rusia dan Korea Utara secara resmi membuka jembatan jalan darat pertama yang menghubungkan kedua negara. Jembatan tersebut membentang di atas Sungai Tumen dan dirancang untuk menampung hingga 300 kendaraan setiap harinya. Infrastruktur ini menjadi simbol baru dari semakin eratnya kemitraan strategis di antara kedua negara. Prosesi peresmian ditandai dengan melintasnya truk-truk berhias bendera di atas jembatan dua jalur sepanjang 1 km tersebut. Jembatan ini ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada akhir tahun dan dapat dilintasi oleh kendaraan penumpang. Berita terakhir, pameran Indonesia Motorcycle Show akan kembali digelar pada akhir 2026. Pameran sepeda motor yang diselenggarakan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia tersebut akan hadir dengan sejumlah perubahan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, IMOS 2026 akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari 20 hingga 29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang. Dengan waktu penyelenggaraan yang lebih panjang, pengunjung memiliki kesempatan lebih leluasa untuk melihat berbagai produk dan teknologi terbaru yang ditawarkan industri roda.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: bersama kami di sini. Warga Mandalika, kita update dulu informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Lombok NTB menyatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau CJK kembali beroperasi sehingga sejumlah penerbangan di Bandara Lombok kembali berjalan normal. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Humas Bandara Lombok Hindia Putri Ramadina di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan menindaklanjuti kondisi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan dan Badan Meteorologi Badan Internasional Soekarno-Hatta telah kembali beroperasi pada Selasa 8 September mulai pukul 00.30 WIB. Seiring dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penerbangan antara Jakarta dan Lombok juga mulai kembali beroperasi. Hal tersebut ditandai dengan ketibaan penerbangan Lion Air JT656 rute Jakarta Lombok di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada pukul 08.09 WITA. Sebelumnya, penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Lombok. Pada Minggu 6 September, sebanyak 19 penerbangan reguler berjadwal dengan total 2.263 penumpang terdampak akibat pembatalan penerbangan. Sementara pada Senin 7 September, sebanyak 18 penerbangan reguler berjadwal dengan total 2.762 penumpang turut berdampak. Pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan pelayanan serta operasional penerbangan dapat berjalan aman dan lancar. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
1: Waduh, maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 8, 8, 8, 8.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Ciro Lu

amunisi baru Partai Demokrat, kebakaran besar di TPA Galuga Bogor, hingga babak baru hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 9 September 2026. Berita pertama, beberapa tokoh yang cukup dikenal masyarakat resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Di antara nama-nama tersebut ada artis Aldi Taher, influencer saham sekaligus pendiri Stockwise Andri Hakim, serta influencer muda lain seperti Andrian Wijaya, Seiya Kawakami, Daniel Wiguna, hingga Aditya Chandra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Kaeron mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka memberikan karpet biru kepada siapapun, terutama para tokoh dan influencer. Partai pun berterima kasih karena mereka mau bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Masih dari Partai Demokrat, melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra, Partai Berlambang Bintang Mersi ini menegaskan pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang dan ada batas waktunya, tidak terkait dengan Pilpres 2029. Herzaki mengatakan, pidato politik AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan, pemikiran besar, masa depan bangsa, nasib rakyat, dan kemaslahatan orang banyak. Herzaki memaparkan, dalam konteks statement AHY, dia sedang menyampaikan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, serta kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Sebelumnya, Partai Golkar dan Gerindra sempat menilai pidato tersebut sebagai sinyal kuat untuk maju sebagai capres pada 2029. Kebakaran hebat melanda sebuah lahan di dekat tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kebakaran tersebut bermula dari api yang muncul di lahan pertanian di sebelah TPA. Api kemudian merembet ke area gunung sampah sehingga menyebabkan kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bogor membangun parit pembatas serta melakukan waterbombing melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara. Polres Bogor juga membantu dengan mengerahkan mobil water cannon untuk membantu penyiraman di sejumlah titik api. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Selanjutnya, Stasiun Bogor akan mengalami sejumlah perubahan untuk meningkatkan kapasitas, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Saat ini, KAI telah memperpanjang peron 6, 7, dan 8, serta menambahkan kanopi, sementara peron 4 dan 5 saat ini ditutup sementara untuk pengerjaan kanopi agar penumpang tidak lagi kehujanan. Perpanjangan dan pembenahan peron tersebut dikatakan akan berdampak langsung terhadap kapasitas layanan. KAI memperkirakan kapasitas angkut harian di Stasiun Bogor dapat meningkat sekitar 30% dibandingkan sebelumnya. Selain itu, KAI juga menyiapkan perubahan pada pola perpindahan penumpang di dalam kawasan stasiun dengan menghilangkan level crossing atau aktivitas penumpang yang melintas di area jalur rel yang nantinya akan dipindahkan ke jalur atas. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diketahui mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Permohonan gugatan itu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan lembaga anti rasuah dalam perkara tersebut. Silmi mengajukan permohonan pra-peradilan pada Jumat, 4 September 2026. Namun, laman resmi PN Jaksel belum melampirkan petitum permohonan Silmi Karim. Sidang perdana permohonan pra-peradilan Silmi Karim bakal digelar pada Senin 14 September minggu depan. Rusia dan Korea Utara secara resmi membuka jembatan jalan darat pertama yang menghubungkan kedua negara. Jembatan tersebut membentang di atas Sungai Tumen dan dirancang untuk menampung hingga 300 kendaraan setiap harinya. Infrastruktur ini menjadi simbol baru dari semakin eratnya kemitraan strategis di antara kedua negara. Prosesi peresmian ditandai dengan melintasnya truk-truk berhias bendera di atas jembatan dua jalur sepanjang 1 km tersebut. Jembatan ini ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada akhir tahun dan dapat dilintasi oleh kendaraan penumpang. Berita terakhir, pameran Indonesia Motorcycle Show akan kembali digelar pada akhir 2026. Pameran sepeda motor yang diselenggarakan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia tersebut akan hadir dengan sejumlah perubahan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, IMOS 2026 akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari 20 hingga 29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang.
Dengan waktu penyelenggaraan yang lebih panjang, pengunjung memiliki kesempatan lebih leluasa untuk melihat berbagai produk dan teknologi terbaru yang ditawarkan industri roda 2. Pameran ini akan menghadirkan puluhan merek sepeda motor, dari motor cup, matic, sport, big bike, hingga sepeda motor listrik. Motor modifikasi juga akan menjadi bagian dari pameran. Tanpa hoax, tanpa misinformasi, dapatkan berita-berita terkini melalui sumber terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji, warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panggel panggel ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi. Milem tor habiuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apotik seara elek Pulau Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Erwin bin Budiman alias Amak Warni, alamat semula di Tojongojong, Dusun Dasan Baru, Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 23 November 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ila Handayani binti Radimah alias Amak Suwardi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Mandalika FM Radio Lombok. Masih bersama Hana. Warga Mandalika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut musim kemarau yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat berpeluang berlangsung hingga akhir November 2026. Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini mengatakan musim hujan yang biasanya terjadi pada November diperkirakan mengalami kemunduran hingga Desember. Kekeringan semakin meluas dan peringatan dini berlaku untuk satu dasarian ke depan dan masih ada potensi perluasan karena potensi hujan beberapa dasarian mendatang sangat rendah. Suci menjelaskan musim kemarau panjang tersebut terjadi seiring rendahnya potensi hujan dalam beberapa dasarian mendatang dan pengaruh fenomena El Nino yang masih kuat. Berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian 3 Agustus 2026, wilayah NTB yang masuk peringatan dini kekeringan meteorologis level awas terus bertambah. Salah satu wilayah yang kini masuk dalam peringatan tertinggi tersebut adalah Kecamatan Gangga di Kabupaten Lombok Utara. Lebih lanjut, dia meminta masyarakat untuk mewaspadai keterbatasan ketersediaan air dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat juga dihimbau menggunakan air secara hemat sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BMKG telah menetapkan 9 dari 10 kabupaten kota di NTB masuk status awas kekeringan meteorologis seiring periode hari tanpa hujan yang semakin panjang di wilayah tersebut. Pada dasarian 3 Agustus 2026 atau periode 21 sampai 31 Agustus, hari tanpa hujan atau HTH beruntun secara umum berada pada kategori sangat panjang rentang 31 sampai 60 hari hingga kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari. Bahkan HTH berturut paling panjang tercatat di pos hujan Bulu yang terletak di Kabupaten Bima yang mencapai 105 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Radio
1: Mandalika. Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4.4.3 FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

warga terus bersama kami hingga saat ini di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kami update warga informasi terbaru dari meletusnya Gunung Anak Krakatau warga di Lampung. Informasinya, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menyampaikan meski fase erupsi menerus selama 25 jam telah berakhir, masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau diimbau tetap waspada dan tidak terpancing dengan informasi-informasi tanpa verifikasi di media sosial. Tenaga ahli utama Bakom RI Muhammad Hidayat dalam pernyataan diterima di Jakarta Selasa mengatakan aktivitas masyarakat Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung tetap berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu. Ia mengatakan tim juga sebelumnya melakukan pemantauan pada Senin malam dari Pulau Sebesi untuk melihat langsung perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau. Pulau itu sendiri merupakan pulau yang paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau dengan jarak sekitar kurang lebih 20 km dari gunung berapi aktif tersebut. Menurut Hidayat, berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penyeberangan masyarakat lokal tetap berlangsung normal. Warga masih melakukan perjalanan dari Pulau Sebesi menuju Pelabuhan Cantil maupun sebaliknya. Meski demikian, ia tetap menghimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada, termasuk penggunaan masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan. Menurut Hidayat, informasi yang bersumber dari lembaga resmi harus menjadi rujukan masyarakat agar tidak muncul kepanikan akibat kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hidayat berharap kondisi Gunung Anak Krakatau terus membaik dan masyarakat tetap terlindungi. Hidayat menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak mendoakan situasi Gunung Anak Krakatau tetap kondusif dan masyarakat Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, hingga saat ini masih terus menemani Anda ya. Dan kita sudah di pesona Mandalika untuk hari ini, menemani warga sampai tuntas nanti 1 jam dengan lagu-lagu hits dari Bollywood, info terbaru seleb Bollywood, dan juga informasi-informasi kesehatan. Kami rangkai semuanya di sini di pesona Mandalika. Thank you.

pasti dari kesehatan nanti, bagaimana beberapa jenis obat atau merek obat gitu warga ya, bisa menyebabkan seseorang setelah mengkonsumsinya jadi gemuk atau gendut warga. Nah, apa saja mereknya atau obat apa saja itu warga, nantikan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kabar terbaru dari Bollywood tetap bisa ditunggu hari ini, dan informasi-informasi dari antaranews.com yang terbaru warga juga bisa

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Andy,
2: napi ara tua
1: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di

udah nggak muat. Rasanya kayak gimana gitu warga ya, padahal pengen banget untuk diet atau turun berat badan ya. Dan tidak hanya kebiasaan makan yang buruk penyebab berat badan naik, tapi ternyata ada jenis obat tertentu yang bisa menjadi penyebab badan gemuk warga. Semua jenis obat memang memiliki efek samping tertentu sehingga harus dikonsumsi sesuai dosis. Dan terkadang beberapa orang tidak menyadari jika obat harian yang dikonsumsi bisa menyebabkan berat badan naik warga. Profesor Kedokteran Geriatri dan Nutrisi dari University of North Carolina menyatakan bahwa efek samping obat tidak hanya masalah pencernaan, pusing dan kelelahan. Kenaikan berat badan juga bisa bersumber dari efek samping obat, dan kenaikan berat badan berpotensi besar pada orang dengan kondisi medis seperti osteoartritis atau tekanan darah tinggi warga. Dan obat untuk penyakit jantung dan diabetes tipe 2 ya juga memiliki efek samping yang sama. Nah, obat yang menjadi penyebab badan gemuk tergolong lebih aman daripada suplemen bebas yang dijual di pasaran. Namun hal itu terjadi jika warga mengkonsumsinya sesuai dengan resep dokter. Nah, yang pertama, obat apa yang bikin gemuk? Itu adalah obat diabetes ya. Jadi mempertahankan berat badan yang sehat adalah bagian penting untuk manajemen gejala diabetes tipe 2 warga. Sayangnya, beberapa obat yang diresepkan untuk membantu mengatasi kondisi ini seringkali mengakibatkan penambahan berat badan, misalnya suntik insulin ya. Obat ini bekerja dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa, namun insulin menyebabkan lonjakan berat badan. Ketika sel menyerap terlalu banyak glukosa dan tubuh mengubahnya menjadi lemak, selain suntik insulin, jenis obat seperti sulfonylurea juga bisa menjadi penyebab berat badan naik sekitar 1 hingga 2 kg. Jenis obat ini bekerja untuk mengurangi kadar gula darah hingga 20%. Obat ini bisa menjadi penyebab badan gemuk karena bekerja dengan merangsang sel beta di pankreas untuk melepaskan insulin warga. Dan yang kedua adalah antidepresan ya. Ini untuk beberapa waktu dan berat badan Anda bertambah, ini bisa menjadi tanda suasana hati yang membaik warga ya, jika menggunakan antidepresan. Kenaikan berat badan yang signifikan bisa terjadi karena efek samping dari obat itu sendiri, terutama jika warga menggunakan SSRI, kelas antidepresan yang paling sering diresepkan ya. Antidepresan jenis SSRI ini bekerja dengan meningkatkan serotonin di otak, dan serotonin ini juga terlibat dalam proses biologis sekaligus berperan sebagai neurotransmitter yang mengatur berat badan dan juga nafsu makan. Berikutnya adalah beta blocker namanya warga ya. Ini bekerja dengan memperlambat detak jantung, beban kerja jantung dan pengeluaran darah agar tekanan darah menurun. Itu sebabnya jenis obat ini sering diresepkan sebagai pengobatan hipertensi, angina, dan detak jantung tidak beratur. Obat ini bisa memicu efek samping berupa kelelahan insomnia dan melambatnya detak jantung yang lambat ya. Semua efek ini bisa memicu munculnya gaya hidup pasif yang dapat menyeberatkan berat badan ekstra gitu warga ya. Penambahan berat badan sering terjadi dalam beberapa bulan pertama setelah memulai beta blocker seperti etonolol atau metoprolol namanya warga ya. Dan hal ini terjadi karena munculnya perubahan metabolisme, sensitivitas insulin dan dampak pada metabolisme otot rangka warga. Dan terakhir adalah obat yang membuat orang bisa jadi gendut, obat migrain warga. Jadi konsumsi obat migrain dan naiknya berat badan bisa menjadi lingkaran setan ya. Kelebihan berat badan bisa meningkatkan risiko migrain dan menyebabkan penyakit tersebut semakin parah. Di sisi lain, obat untuk mengatasi migrain seperti propranolol atau Inderal dan Divalprox sodium atau Depakote ini juga bisa memicu naiknya berat badan. Menurut American Migraine Foundation, orang dengan berat badan sehat yang mengalami migrain memiliki peluang sekitar 3% untuk mengalami sakit kepala kronis warga. Namun bagi orang yang kelebihan berat badan dan orang dengan obesitas, kemungkinan migrain kronis mencapai 5 kali lebih besar warga. Nah, bagi warga yang khawatir dengan efek samping gemuk setelah minum obat tertentu, hindari sembarangan menghentikan atau mencari alternatif obat yang sudah diresepkan dokter. Pastikan tetap berkonsultasi ke dokter untuk mengantisipasi efek samping tersebut warga. Nah, itu dia warga ya, semoga bermanfaat beberapa jenis obat yang ternyata efek sampingnya bikin gemuk warga ya. Di Pesona Mandalika,

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Erwin bin Budiman alias Amak Warni, alamat semula di Tojongojong, Dusun Dasan Baru, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 23 November 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ila Handayani binti Radimah alias Amak Suwardi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Baik warga, masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Masih di Pesona Mandalika dan kita ke kabar terbaru dari Bollywood. Warga, kali ini ada aktor Sanjay Dutt kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan kisah unik di balik lahirnya ide sequel film ikonik Khalnayak yang dibintanginya. Dalam acara peluncuran proyek barunya, Khalnayak Returns, sang aktor mengatakan bahwa gagasan tersebut justru muncul saat dirinya menjalani masa hukuman di penjara. Sanjay menjelaskan bahwa saat berada di penjara, ia bertanya kepada para narapidana apakah mereka ingin menonton kelanjutan Khalnayak. Menurutnya sekitar 4.000 narapidana menjawab antusias dan mengatakan mereka ingin melihat film tersebut. Ia kemudian meminta masing-masing dari mereka menuliskan satu halaman ide cerita untuk sequelnya. Aktor veteran tersebut menambahkan bahwa dirinya membutuhkan waktu lama untuk membaca sekitar 4.000 halaman tersebut. Setelah bebas bersyarat, ia membawa salah satu ide yang paling menarik kepada sutradara Subhas Ghai. Menurut Sanjay, sang filmmaker langsung tertarik dan merasa proyek itu layak untuk dibuat. Film original Khalnayak yang dirilis pada 1993 dibintangi Sanjay Dutt bersama Madhuri Dixit dan Jackie Shroff, serta kini dianggap sebagai salah satu film klasik Bollywood era 90-an. Kabar kehadiran Khalnayak Returns pun langsung memicu rasa nostalgia di kalangan para penggemar. Nah, itu dia warga ya, ide lucu Khalnayak ternyata datang ketika Sanjay Dutt berada di penjara warga. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika dari Pesona Bollywood.

0: keluarga, akhirnya sudah hadir semua ya, informasi-informasi yang kita hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini. Dan akhirnya Hana pamit saja langsung, mujib maafkan DJ kode sasa katanggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, main to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur, acha. Mau ganteng ala sarukan, acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Denger hai, denger hai.
3: Pesona,
4: pesona,
3: pesona,
2: Mandalika.

Amunisi baru Partai Demokrat, kebakaran besar di TPA Galuga Bogor, hingga babak baru hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 9 September 2026. Berita pertama, beberapa tokoh yang cukup dikenal masyarakat resmi bergabung dengan Partai Demokrat. Di antara nama-nama tersebut ada artis Aldi Taher, influencer saham sekaligus pendiri Stockwise Andri Hakim, serta influencer muda lain seperti Andrian Wijaya, Seiya Kawakami, Daniel Wiguna, hingga Aditya Chandra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Kaeron mengungkapkan, Demokrat sebagai partai terbuka memberikan karpet biru kepada siapapun, terutama para tokoh dan influencer. Partai pun berterima kasih karena mereka mau bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Masih dari Partai Demokrat, melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra, partai berlambang bintang Mersi ini menegaskan pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang dan ada batas waktunya, tidak terkait dengan Pilpres 2029. Herzaki mengatakan, pidato politik AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan, pemikiran besar, masa depan bangsa, nasib rakyat, dan kemaslahatan orang banyak. Herzaki memaparkan, dalam konteks statement AHY, dia sedang menyampaikan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, serta kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Sebelumnya, Partai Golkar dan Gerindra sempat menilai pidato tersebut sebagai sinyal kuat untuk maju sebagai capres pada 2029. Kebakaran hebat melanda sebuah lahan di dekat tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kebakaran tersebut bermula dari api yang muncul di lahan pertanian di sebelah TPA. Api kemudian merembet ke area gunung sampah sehingga menyebabkan kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bogor membangun parit pembatas serta melakukan waterbombing melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara. Polres Bogor juga membantu dengan mengerahkan mobil water cannon untuk membantu penyiraman di sejumlah titik api. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Selanjutnya, Stasiun Bogor akan mengalami sejumlah perubahan untuk meningkatkan kapasitas, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Saat ini, KAI telah memperpanjang peron 6, 7, dan 8 serta menambahkan kanopi, sementara peron 4 dan 5 saat ini ditutup sementara untuk pengerjaan kanopi agar penumpang tidak lagi kehujanan. Perpanjangan dan pembenahan peron tersebut dikatakan akan berdampak langsung terhadap kapasitas layanan. KAI memperkirakan kapasitas angkut harian di Stasiun Bogor dapat meningkat sekitar 30% dibandingkan sebelumnya. Selain itu, KAI juga menyiapkan perubahan pada pola perpindahan penumpang di dalam kawasan stasiun dengan menghilangkan level crossing atau aktivitas penumpang yang melintas di area jalur rel yang nantinya akan dipindahkan ke jalur atas. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diketahui mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Permohonan gugatan itu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan Lembaga Anti Rasuah dalam perkara tersebut. Silmi mengajukan permohonan pra-peradilan pada Jumat, 4 September 2026. Namun, laman resmi PN Jaksel belum melampirkan petitum permohonan Silmi Karim. Sidang perdana permohonan pra-peradilan Silmi Karim bakal digelar pada Senin 14 September minggu depan. Rusia dan Korea Utara secara resmi membuka jembatan jalan darat pertama yang menghubungkan kedua negara. Jembatan tersebut membentang di atas Sungai Tumen dan dirancang untuk menampung hingga 300 kendaraan setiap harinya. Infrastruktur ini menjadi simbol baru dari semakin eratnya kemitraan strategis di antara kedua negara. Prosesi peresmian ditandai dengan melintasnya truk-truk berhias bendera di atas jembatan dua jalur sepanjang 1 km tersebut. Jembatan ini ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada akhir tahun dan dapat dilintasi oleh kendaraan penumpang. Berita terakhir, pameran Indonesia Motorcycle Show akan kembali digelar pada akhir 2026. Pameran sepeda motor yang diselenggarakan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia tersebut akan hadir dengan sejumlah perubahan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, IMOS 2026 akan berlangsung selama 10 hari, mulai dari 20 hingga 29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang.
Dengan waktu penyelenggaraan yang lebih panjang, pengunjung memiliki kesempatan lebih leluasa untuk melihat berbagai produk dan teknologi terbaru yang ditawarkan industri roda 2. Pameran ini akan menghadirkan puluhan merek sepeda motor, dari motor cup, matic, sport, big bike, hingga sepeda motor listrik. Motor modifikasi juga akan menjadi bagian dari pameran. Tanpa hoax, tanpa misinformasi. Dapatkan berita-berita terkini melalui sumber terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Radio Mandalika, 88 FM.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya warga. Kali ini kita ke informasi dari dunia internasional warga. Kementerian Energi Arab Saudi melaporkan kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di Arab Saudi bagian selatan setelah serangan yang menargetkan fasilitas tersebut. Kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa mengatakan serangan itu menyebabkan penghentian sementara sejumlah kegiatan operasional di fasilitas yang menjadi sasaran. Pernyataan itu disampaikan oleh otoritas Saudi pada Selasa dini hari waktu setempat yang mengatakan serangan kelompok Houthi Yaman menargetkan fasilitas sipil dan ekonomi di kota Abha, Khamis, Mushayt, Jazan, dan Najran di wilayah selatan. Sedikitnya 73 warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyebut serangan itu sebagai eskalasi berbahaya dan berjanji mengambil langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk menetralisir sumber ancaman. Pertempuran baru-baru ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konflik berskala penuh yang dapat mengakhiri periode relatif tenang sejak April 2022. Yaman telah mengalami hampir 12 tahun perang sejak kelompok Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana pada 2014. Kelompok Houthi juga meningkatkan ketegangan regional dengan menargetkan kapal-kapal komersil di Laut Merah. Kondisi tersebut mendorong Arab Saudi sebagai aktor eksternal utama yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengumumkan misi pada Juli untuk membentuk aliansi maritim internasional. Informasi dari dunia internasional ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma mau ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Pakuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya warga. Kali ini kita ke informasi dari dunia internasional warga. Kementerian Energi Arab Saudi melaporkan kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di Arab Saudi bagian selatan setelah serangan yang menargetkan fasilitas tersebut. Kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa mengatakan serangan itu menyebabkan penghentian sementara sejumlah kegiatan operasional di fasilitas yang menjadi sasaran. Pernyataan itu disampaikan oleh otoritas Saudi pada Selasa dini hari waktu setempat yang mengatakan serangan kelompok Houthi Yaman menargetkan fasilitas sipil dan ekonomi di kota Abha, Khamis, Mushayt, Jazan, dan Najran di wilayah selatan. Sedikitnya 73 warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyebut serangan itu sebagai eskalasi berbahaya dan berjanji mengambil langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk menetralisir sumber ancaman. Pertempuran baru-baru ini memicu kekhawatiran akan kembalinya konflik berskala penuh yang dapat mengakhiri periode relatif tenang sejak April 2022. Yaman telah mengalami hampir 12 tahun perang sejak kelompok Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sana pada 2014. Kelompok Houthi juga meningkatkan ketegangan regional dengan menargetkan kapal-kapal komersil di Laut Merah. Kondisi tersebut mendorong Arab Saudi sebagai aktor eksternal utama yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengumumkan misi pada Juli untuk membentuk aliansi maritim internasional. Informasi dari dunia internasional ini warga kami kutip dari antaranews.com.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar!

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
8: Musik kita.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, MC gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
3: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
3: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
6: di RCTI OK Channel 28.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musik kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, yepleh huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntu teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah
1: Bursa, musik kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
5: Jangan nangkap Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Baik, bersama Karina Salim yang satu ini warga dengan dalam hati saja ya. Dan selamat sore dulu nih warga Mandalika ya.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah bisa menemani warga kembali di Mandalika Sore sesi Zona Kaula Muda Mandalika. Hari ini warga, Rabu 9 September 2026 sampai jam 6 sore nanti ada Pop Indonesia juga menemani aktivitas sore warga.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Bersama Kotak yang satu ini, warga You Only Live Once atau YOLO ya, hadir di zona kalau muda Mandalika warga sebagai opening kita sore hari ini ya. Nah, untuk warga Mandalika juga nih yang pengen ikutan gabung seru-seruan bareng Aurel di zona kalau muda, pengen request lagu favoritnya juga boleh warga ya. Tentu saja di 081-757-07-684 ya. Anda juga bisa menyapa melalui SMS ataupun WhatsApp Mandalika di nomor yang sama ya. Apa kabar juga nih untuk warga Mandalika yang baru gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya, yang sudah sedari tadi anteng aja nih ya, gak pakai geser-geser. Terima kasih udah memilih Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore juga buat Dini, stumin banget silaturahimnya ya di zona kalau muda. Sore Real, sore juga ikutan lagi di zona kalau muda, mau request lagu Krisa yang kala cinta menggoda. Salamnya buat Bunda Hil, Bunda Tunjung juga, Bunda Cahaya. Untuk semua bunda-bunda ini ya, Bunda Siti Hajar, Bunda Maya, semoga sehat walafiat kabarnya ya, walau menghilang ini. Ada Nick, kemudian Momo, Aulia, Yani, Ara, Rani, Raini, dan Panila Pega ya. Buat Aurelnya kebagian, terima kasih, sehat selalu ya Rel, insya Allah amin, terima kasih.

0: kabar ke Mandalika? Jangan lupa ya kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Aurel.
0: Hai, selamat sore. Nggih, siap rame sekarang. Nggih. Sila yang di lotim.
1: Nggih, di lotim sama kudu lotim ini.
0: Menti yang ini dek ketuan kabar, mau tahu nelpon ya sehat temu insyaallah.
1: Ngajak yang ketuan.
0: Nggih. Lawan kepeng jangan dek ketuan. Sila.
1: Nggih. Lagu apa ya?
0: Pop Indonesia dong.
1: Ya, Pop Indonesia dong. Lagu dari miliknya S12 ya.
0: Yang mana nih?
1: Yang SKJ.
0: SKJ?
1: Iya.
0: Gak ada SKJ.
1: Ada judulnya SKJ.
0: Apa saya lupa panjangannya?
1: Panjangannya apa ya? Lupa saya.
0: No, kan. Makanya di sini nggak ditulis ya SKJ. Ya deh nanti deh ya.
1: Iya, tapi ada ya SKJ ya.
0: Coba nanti kita cek dulu, semoga ada ya.
1: Ya. Semoga ada.
0: Baik.
1: Biar senangkan kalau nggak ada kan biar diganti yang lain gitu ya.
0: SMP. Saya buat siapa?
1: Iya, buat semuanya pendengar Mandalika FM Radio Lombok yang masih berada, selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, terhibur selalu ya bersama Mandalika. Kita bagi 8849 di KLM Radio Lombok ya.
0: Betul.
1: Ada lagi nanti Mbak Aurel ya?
0: Iya, tapi yang mana ya SKJ ya?
1: Kalau kalian SKJ yang putri celana aja lah.
0: Kenapa? ATSL kali enggak pakai SKJ.
1: Apa?
0: Wah, mau puteram, mau senam SKJ, pling gihem.
1: Oh, sama itu dong, berarti
0: ATSL ya?
1: ATSL, oh itu dia.
0: Belen jamaah ke?
1: Buat Mbore aja selamat bertugas, selamat
0: datang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milik Kaputerangan senam SKJ terus.

0: Oke, ATSL aku tak sanggup lagi, gitu kepanjangannya. Baiklah, halo Zona Kalau Muda. Oke, terima kasih yang udah mencoba masuk di Zona Kalau Muda Mandalika ya. Salah sinyal kali. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya lagu ya, pilihan sudah mana-mana Mbak Ori.
0: Mukbaran Jemilu Senam Manu.
1: Biar tidak repot penyiar Mbak Ori.
0: Senam ini ya. Playing game, senam anak Indonesia hebat.
1: Iya. Yang penting saya bisa silaturahim aja Mbak Ori.
0: Iya, siap.
1: Ya, mungkin salam ya. Buat yang terhadap anak-anak bunda dan seluruh keluarga semuanya selalu. Tapi ada Abdul Masjid namanya kemarin.
0: Iya.
1: Ya, ada Aman Alina, ada Maya Mantang, ada Bunda Nyajar, Bunda Cahaya, ada Pak Salam Pujut, Aden, Mbak Aulia, Pak Ali, Aji Lukmudin. Buat siapa lagi ini? Mbak Melanto, Bun Manisa, Bunda Inci, Bunda Hil. Semuanya senang banget ya.
0: Anggis, ya.
1: Ya, buat dirimu cantik. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Masa sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Pak Lalu Amir. Alias Mami Irian gih lekan sukarare. Mas Ayi Malik silaturahim ruhan warga. Halo Zona Kalau Muda.
2: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Maturi Rel.
0: Sore juga Pak Dias.
2: Iya lagi. Monitor ini saya ambil mau denger lagu dulu ini Rel.
0: Iya lagunya siapa?
2: Yang Al-Ghazali yang kesayangan itu.
0: Oke, baik gitu. Salam-salam boleh.
2: Buat Miharis, Mirian tadi ya, Bapak persahabatan, buat Bunda juga semua Bunda hilang ini Rel. Kemana
0: gitu Bunda? Bapak-bapak doang Leonek nih kan.
2: Oke, Benis lagi monitor sama Jaka di Wakal sana Bapak persahabatan. Semua Rel.
0: Siap.
2: Oke, saya selalu Rel.
0: Amin. Waalaikumsalam, tipe Pak Dias yang ada di Juring Leneng beserta kawan-kawannya di situ ya. Nanti kita lanjut ya, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 9 September 2026 telah memanggil Erwin bin Budiman alias Amak Warni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Tojongojong, Dusun Dasan Baru, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Ilah Andayani binti Radimah alias Amak Suwardi sebagai penggugat melawan Erwin bin Budiman alias Amak Warni sebagai tergugat supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Mardatilah SAG.
5: It's magic. The best music for radio.

Ada Krisa Hadira dengan judul lagunya Kala Cinta Menggoda untuk yang sudah request di Mandalika sore ya. Dan baik warga Mandalika, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Bupati Lombok Tengah terbitkan SK penetapan puskesmas inklusif. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menetapkan 6 puskesmas sebagai puskesmas inklusif untuk memastikan akses layanan kesehatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Penetapan tersebut tertuan dalam surat keputusan Bupati nomor 375 tahun 2026 tentang penetapan dan penyelenggaraan puskesmas inklusif. Penetapan puskesmas inklusif tersebut untuk meningkatkan

layanan dan memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Menurut Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan dari 30 puskesmas di Lombok Tengah, baru 6 puskesmas yang dijadikan percontohan, diantaranya Puskesmas Puyung, Puskesmas Praya, Bonjeruk, Pengadang, Ubung, dan Puskesmas Kopang. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi yang telah dilaksanakan bersama kelompok disabilitas dan lembaga lainnya serta hasil evaluasi pelayanan. Ia mengatakan untuk penempatan pelayanan di puskesmas inklusif tersebut lebih kepada sarana dan prasarana yang ramah disabilitas sesuai dengan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Nusa Tenggara Barat, Sri Sukarni mengatakan penyandang disabilitas tidak membutuhkan perlakuan khusus atau prioritas, mereka hanya membutuhkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Menurut Sri, konsep puskesmas inklusif tidak berhenti pada akses masuk ke gedung, aksesibilitas juga mencakup sarana-prasarana dan kemampuan petugas memahami kebutuhan pasien dengan ragam disabilitas. Pengguna kursi roda misalnya memiliki kebutuhan berbeda dengan penyandang disabilitas sensorik, karena itu fasilitas kesehatan harus menerapkan prinsip desain universal sejak tahap perencanaan. Persoalan sederhana seperti toilet pun dapat menjadi hambatan bagi perempuan pengguna kursi roda. Kondisi tersebut bisa semakin kompleks ketika sedang hamil. Dan informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
4: Selamat datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Baik, warga Mandalika bersama Madarwak Munajat Cinta di Mandalika Sore Zona Kalau Muda Mandalika. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kementerian HAM rekomendasikan BGN bentuk unit pemulihan korban MBG. Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM merekomendasikan Badan Gizi Nasional atau BGN membentuk unit pemulihan korban dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan penanganan dampak terhadap penerima manfaat dilakukan secara sistematis. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan mekanisme pemulihan diperlukan untuk menangani masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk apabila terjadi gangguan kesehatan yang menghambat aktivitas dan proses belajar peserta didik. Kementerian HAM merekomendasikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN untuk membentuk unit pemulihan korban. Pigai menjelaskan mekanisme pemulihan dapat mengacu pada Maastricht Guidelines yang mengenal sejumlah bentuk pemulihan antara lain rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dirumuskan secara terperinci agar korban memperoleh penanganan sesuai dengan dampak yang dialami, termasuk pelayanan kesehatan dan kompensasi apabila kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran. Pigai menilai pembentukan unit pemulihan secara terstruktur dapat membantu penanganan dampak yang muncul di berbagai daerah sehingga tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Di sisi lain, Pigai mengatakan MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik berdasarkan hasil survei dan pemantauan Kementerian HAM di lapangan, namun ia mengakui terdapat pelaksanaan yang belum sesuai dengan harapan sehingga evaluasi tetap diperlukan. Pigai mengatakan perbaikan pelaksanaan MBG telah dilakukan bersama BGN. Ia berharap dukungan berbagai pihak terhadap proses evaluasi dan perbaikan dapat membantu menurunkan kasus yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan Mandalika FM.

0: Oke, baik warga Mandalika, itu dia dari miliknya Winner dengan Telanjangi Dunia. Lagunya membawa semangat ya untuk berani melihat kehidupan apa adanya gitu kan, tanpa menutupi kenyataan ya. Ada pesan tentang keberanian ya, perjuangan juga, dan bagaimana kita menghadapi dunia dengan kepala tegak gitu kan. Kadang hidup memang gak selalu sesuai harapan ya warga. Ada cerita yang manis, ada juga yang penuh tantangan. Tapi justru dari situlah kita belajar gitu ya, untuk tetap kuat dan harus terus melangkah ya. Dan kita masih terus menemani warga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih bisa request di sini di 0817570784. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Iya, gimana kabar Pak Aurel? Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu kalau pulang bisa ngomong.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Iya.

0: Abdul dan Dokter Jack juga Aina Audia yang ada di Aina ya, dan Bajang Diak yang ada di Bereng, Audia yang ada di Sandor, ada Nick yang ada di Subhanale, Fadli Kemang Seri, Suarji Kemang Seri, Rika Ebang, Menyadar, Sore.
1: Oke, baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari miliknya dari Pak Azril ya, ada di Ibrahim sore hari ini di zona kalau mudah Mandalika. Baiklah, nanti ditunggu saja lagunya. Dan kita ingatkan juga yang ingin mendapatkan obat tetes mata Prima Netra tersedia di studio radio Mandalika FM Lombok.
2: Bro!
3: Eh kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 9 September 2026 telah memanggil Erwin bin Budiman alias Amak Warni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Tojongojong, Dusun Dasan Baru, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Ila Handayani binti Radimah alias Amak Suwardi sebagai penggugat melawan Erwin bin Budiman alias Amak Warni sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Mardatilah SAG. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya. Delapan, delapan.

Baik warga Mandalika, semakin mendekati pukul 6 ya. Dan kita masih di Mandalika Sore, sesi Zona Kolom Muda Mandalika. Dan masih kita hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Korea Selatan bahas kontribusi di Selat Hormuz dengan sejumlah negara. Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan konsultasi dengan sejumlah negara mengenai kontribusi praktis yang dapat diberikan di Selat Hormuz yang hampir tertutup akibat meningkatnya kembali permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran. Korea masih berkonsultasi dengan sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat, mengenai kontribusi praktisnya di Selat Hormuz. Demikian dilaporkan surat kabar berbahasa Inggris Korea Jungang Daily, mengutip seorang pejabat dari kantor kepresidenan Korea Selatan pada Selasa. Posisi Korea adalah mengambil peran dalam upaya internasional untuk menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran. Ia menambahkan bahwa Korea Selatan juga tengah berdialog dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Mengisyaratkan bahwa Seoul tidak akan terburu-buru mengerahkan pasukan ke selat tersebut, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa setiap keputusan terkait hal itu akan didasarkan pada kepentingan nasional dan konsensus publik Korea Selatan, bukan tekanan dari pihak luar. Menyadari pentingnya stabilitas di selat tersebut, pihaknya akan menentukan bentuk kontribusi berdasarkan kepentingan nasional dan konsensus publik. Pembicaraan tersebut berfokus pada kemungkinan kontribusi Korea Selatan terhadap upaya internasional untuk menjamin keamanan serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, pembicaraan itu tidak secara khusus mengarah pada kontribusi militer atau pengerahan pasukan ke selat tersebut di tengah tekanan berkelanjutan dari Amerika Serikat. Dan informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Keluarga Mandalika, linting daun yang satu ini untuk keluarga Mandalika yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Rel, Waalaikumsalam. Mau titip salam untuk semua pendengar Mandalika tanpa terkecuali. Dan mau request lagu Ungu ya, yang mana saja. Untuk Relnya sehat selalu ya Rel, insyaallah amin. Terima kasih, nanti ditunggu lagunya. Seperti biasa hadir dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraus lonta guntu teke apa? Haha, nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasalai iya wah kan apa lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Oke, baik warga Mandalika, ada ungu demi waktu ya. Kalau ngomongin soal waktu, timenya udah nggak memungkinkan lagi untuk lanjut Mandalika sore. Karena setelah ini warga akan menyimak Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan tentu saja terima kasih banyak warga Mandalika yang selalu setia mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga jangan geser ya. Yang pastinya terima kasih sekali lagi Aurel yang bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kyai Haji Uci Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, pertama Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut pengetahuan impossible, menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik, tingali itu. Oh, pakai tingali. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia gak sedih. Mobil banyak gak sombong, mobil habis gak sedih. Kunaon? Apa kunaon ini? Lah, sok poho deh ya. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki, mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang, peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong? Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong. Enggak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji titip sepeda motor. Silakan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah. Knalpot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Saya kan nitip, kenapa enggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah, enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, buminya subur, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip ini kan musim dindin ini lagi enggak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifuddin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi. Batuk. Bromo, muntah. Semeru, demam. Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah tuh udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman.
2: artinya ini
1: kita perlu Allah, kita perlu Allah.
2: 100 tahun kita bangun,
1: selesai oleh gempa 5 menit.
2: Itu Jepang negara maju, dihantam gempa lumpuh
1: 9,2 Richter.
2: Belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai,
1: reaktor nuklir bocor,
2: radioaktif gentayangan merenggut nyawa,
1: terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah.
2: Paingan,
1: apa paingan itu?
2: Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud.
1: Saya perlu Allah.
2: Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih.
1: Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi.
2: Saya tahu di Pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak.
1: Kita perlu Allah.
2: Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah,
1: Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musyaddiq ya, pelatih badminton jadi Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia Rancai Kek Bandung. Namanya Zayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi Nabi lagi. Dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan. Nah.
2: Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok nih. Al Mukarrom Bapak Kiai Tugimin. Enggak ngangkat lah itu. Yang gak enak selawatnya, kalau kita kan nikmat tuh tadi. Ya Habibi ya Muhammad. Asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Enggak serem, Pak. Ya Habibi ya Tugimin. Enggak enak tuh. Enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi, bawa dua gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haqq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret, Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram, hati-hati. Jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi, itu masih halal. Ini minyak babi cap unta, kita terpedaya lihat merek unta. Iya. Mereknya unta, gambarnya unta, isinya minyak babi.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
2: Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Wibowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar, madu di mana, racun di mana, tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Beb. Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, Muhammad berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan, ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata malaikat Jibril, untung kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi, kalau kamu menoleh umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani, kalau kamu menoleh umatmu gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok itu dunia Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang enggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana, dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa. Ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Aqsa Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita semua, kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, gak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi gak pernah mikirin pulang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Dikisahkan, semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ketika dia wafat, tak banyak yang diceritakan Fatimah, istri Umar, untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari sang Amirul Mukminin. Di antaranya adalah sepenggal kalimat dari Umar, "Aku melihat dan merenungi diri bahwa aku mempunyai tugas mengurusi umat ini, baik yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Kemudian aku ingat perantau asing yang terdampar, fakir yang papa, tawanan yang nestapa, dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan ujung dunia. Lalu aku menyadari bahwa Allah akan meminta tanggung jawabku atas mereka semua. Ini membuatku takut kepadanya dan meneteskan air mata. Hatiku gemetar setiap kali bertambah ingat, bertambah pula rasa takutku."

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk

0: untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi, SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apriansuari, SOS,

0: Andy.
1: Nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Delapan FM Mandalika.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Pengumuman.
2: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: radio tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi Keluar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apriansuari S.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Ya, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Hari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kanka. Change result. Isn't restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Dikisahkan, semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ketika dia wafat, tak banyak yang diceritakan Fatimah, istri Umar, untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari sang Amirul Mukminin. Di antaranya adalah sepenggal kalimat dari Umar. Aku melihat dan merenungi diri bahwa aku mempunyai tugas mengurusi umat ini, baik yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Kemudian aku ingat perantau asing yang terdampar, fakir yang papa, tawanan yang nestapa, dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan ujung dunia. Lalu aku menyadari bahwa Allah akan meminta tanggung jawabku atas mereka semua. Ini membuatku takut kepadanya dan meneteskan air mata. Hatiku gemetar setiap kali bertambah ingat, bertambah pula rasa takut.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: lagu mbak wakmu lah ya. Sumpah mbak wak. Nyapu tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran pun gak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen metu, mbak.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: DPRD Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahadatan tuballighuna li rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Subhanakallahulazim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kita akan kembali, dan semua nikmat yang ada sama kita yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita menjadi hamba Allah, atau Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur. Begitu pula salawat dan salam yang senantiasa tertutur kepada manusia yang paling jujur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti, mencontoh, mengambil suri tauladan dari beliau sampai Allah ridho kepada kita semua, insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah keturunan, anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada keluarganya, khusus kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, khususnya kedua orang tua hamba, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Gigi Bersyailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, setiap amal perbuatan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, dalam hadis yang mutawatir yang sahih. Adapun setiap amal perbuatan itu harus ada niatnya, harus diniatin. Harus ada niatnya, harus diniatin. Innamal a'malu binniyah. Dengan niat itulah yang mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah harus ada niatnya. Sampai kita ingin berpuasa di bulan Ramadan ini pun harus ada niatnya. Mungkin yang kita pahami niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin, begitu ya, ila akhiri, saya niat puasa esok hari. Tetapi sobatku, ada niat yang lebih fleksibel dan universal, yang lebih bagus, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini menjadi ibadah yang khusus, ibadah yang istimewa, ibadah yang nilainya luar biasa buat kita. Dan semuanya itu akan bisa kita lakukan tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat ini pun sekaligus menjadi doa buat kita, menjadi doa buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, keistimewaan dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? Niatnya nih, saya nanti bapak-bapak ikuti ya. Saya baca dulu, kemudian bapak-bapak dengarkan artinya. Ya, para jamaah semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, pendengar setia Sejuk di Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasalafus salihu min alil baiti al-kiram wa sahabatil a'lam. Kami niat sebagaimana niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga niatnya salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, min ali baitil ikram, daripada keluarga besarnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga niatnya para sahabat yang lebih sangat mengetahui, yang sangat alim, ya, wasahabatil alam. Kemudian wa nawainal qiyama bihaqqi siyami alal wajhi allazi yurdil malikul alam, dan kami juga niat untuk menjalankan hak-hak dalam berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawainal muhafazata 'alal qiyam wa hifzil jawarih 'anil ma'asi wal asam, dan kami juga niat menjaga dalam berpuasa ini dengan sebaik-baiknya, dan juga menjaga wa hifzil jawarih, menjaga sekaligus juga mengantisipasi dari perbuatan anggota badan, dari perbuatan anggota badan berupa maksiat dan dosa. Sekali lagi, dan kami niat menjaga dalam berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga menjaga, mengantisipasi dari perbuatan anggota badan untuk berbuat daripada maksiat dan dosa. Wa nawaina tilawatal Qur'an, dan kami juga niat untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa kasratan zikir, dan juga banyak kami niat untuk banyak membaca zikir. Wassalatu wassalam, wassalatu wassalamu ala sayyidina anam, dan kami juga niat banyak membaca salawat dan salam kepada penghulu para manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaina tajannubal ghibah, kami juga niat untuk menjauhkan diri kami dari perbuatan ghibah, wan namimah, dan juga dari perbuatan namimah, adu domba, wal kazib, dan juga dari perbuatan dusta, wasbabil haram, dan segala apa saja perbuatan yang menyebabkan haram, yang telah diharamkan, kami berupaya untuk menjauhkannya. Itu niat. Kemudian wa nawaina kasrata shadaqat wa muwasatil aramil wal fuqara wal aitam. Dan kami juga niat untuk memperbanyak sedekah dan juga memberikan kesenangan, keluasan kepada para janda-janda tua renta, dan juga memberikan bantuan sedekah kepada fakir, pada fuqara dan miskin, dan juga memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak yatim. Wa nawaina, dan juga kami niat kamalal iltizam bi adabil Islam, yaitu kami niat menyempurnakan tanggung jawab kami dalam beradab, berakhlak, beretika, etika adab yang Islami. Wassalati fil jamaati, dan juga kami niat selama di bulan Ramadan ini dan seterusnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat lima waktu secara berjamaah, fi auqatiha bintizam, dalam waktunya dengan teratur. Wa nawaina, dan juga kami niat kullu niyatin sholihah, setiap niat-niat orang-orang yang soleh. Wa nawaha ibadullahi sholihun, dan kami niat apa saja yang diniatkan oleh hamba-hambamu yang soleh, fil asril awakhir, khususnya di awal-awal 10 hari pertama bulan Ramadan, dan juga di 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dan juga sampai di terakhir 10 hari di bulan Ramadan. Dan kami niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar fi sa'iril ayali wal aita wal ayyam, dalam seluruh bilangan malam dan juga hari di dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, wa ala ali, dan kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya, wa salam dan kesejahteraan untuk mereka. Nah, ini niatnya sobatku ya. Jadi niat untuk memasuki bulan Ramadan, niatnya sangat luar biasa. Tadi sudah kita bacakan dan juga kita jelaskan artinya. Nah, sekarang coba kita baca bareng-bareng niat untuk berpuasa Ramadan agar kita mendapat kebantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang benar-benar punya nilai, bernilai, mempunyai banyak poin buat kita, sampai kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ma nawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wassalafus salihu min alil baitil kiram wassahabatil a'lam wa nawaina al-qiyama bihaqqi siyami alal wajhi alladhi yurdi al-malikul allam wa nawaina al-muhafazata alal qiyami wa hibzil jawarihi anil ma'asi wal asam wa nawaina tilawati Al-Qur'ani wa kasrati zikri wa kasrata zikri wa salatu wa salamu ala sayyidil anam wa nawaina tajannubal ghibati wal namimati wal kazibi wa asbabil haram wa nawaina kasrata sadaqat wal muwasatil aramili wal fukorai wal aitam wa nawaina kamalal iltizam bi adabil islam wa salati fil jamaati fi awqatiha bintizam wa nawaina kulla niyatin salihatin nawaha ibadullahi salihun fil asril awakhi fi asril awaili wal awasiti wal awakhiri wa laylatil qadri fi sa'iril layali wal ayyam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu sobat ya. Jadi niat selama kita di bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan berikutnya, mudah-mudahan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan agar kita menjalani Ramadan. Yang pertama yaitu niat kita sebagaimana niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita sebagai niatnya salafus saleh, yaitu pada keluarga Nabi yang dekat, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke niat kita supaya kita bisa mendirikan, menjalankan, mengisi selama di bulan Ramadan itu dengan apa-apa saja yang Allah ridhoi. Itu yang sangat penting tuh. Yang penting Allah ridho. Yurdi al-malikul alam. Dan kita juga niat untuk berusaha menjaga secara maksimal secara maksimal dalam puasa Ramadan itu anggota tubuh kita nih, jangan sampai anggota tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki itu mengarahkan kita kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Sekali juga kita niat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selama di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk banyak membaca Al-Qur'an, dimudahkan bagi kita untuk banyak membaca Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an ini Masya Allah sangat luar biasa istimewa Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan. Kalau kita baca Masya Allah, makanya saya beberapa kali ngajar di masjid, di musola, yang saya targetkan pertama kali bagaimana mereka bisa mencintai Al-Qur'an dan Al-Qur'an mencintai mereka. Ya sobatku ya, coba sobatku sekarang targetkan nih, selama di bulan Ramadan saya akan menghotamkan 2 kali khotam Al-Quran. Saya akan menghatamkan 3 kali khotam Quran, sekaligus juga mentadaburinya. Tuh, harus ada niat begitu. Kalau udah ada niat, baru Allah bantu. Baru Allah bantu kita. Kalau gak ada niat ya bisa bahaya. Yang penting sudah diniatin. Yang penting kita sudah niat. Tadi kita sudah baca tuh ya. Kita niat juga supaya kita bisa banyak berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai yang kita ucapkan hal perkataan yang sia-sia. Kita niat tuh wa kasrata zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus apa saja kalimat thayyibah sampai kepada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sampai selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa salatu wa ala sayyidil anam. Jangan pernah lupa tuh. Jangan sampai di bulan Ramadan yang perkataan-perkataan sangat Allah sukai, yang pahalanya dilipat gandakan, kita sia-siakan dengan kita chattingan di handphone, ngobrol kesana sini tanpa ada nilai dan arti. Ya Allah, jangan sampai. Nah, sekarang kita pegang di jari kita, kita perkuat, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Tuh, ya, diniatin, mudah-mudahan Allah bantu. Banyak baca selawat. Kemudian juga kita niat supaya kita ini bisa menjauhkan daripada perbuatan ghibah, namimah, pendustaan, ya, ghibah menceritakan aib orang lain, namimah mengadu domba. Ya, musim politik ini sering mengadu domba kesana sini. Minta Allah jauhkan kita dari perbuatan itu. Pendustaan, ya, dusta, bohong, manipulasi, wal kadzib. Nah, itu kita harus minta itu sama Allah, dijauhkan. Wa asbabil haram, dan apa saja yang menjadi sebab-sebab kita melakukan perbuatan haram, kita minta sama Allah supaya dijauhkan, dan lain sebagainya. Ya, itu hanya niat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan niat tersebut Allah menolong kita, Allah membantu kita. Insya Allah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. 081 94 kali 41005, ya, itu nomor handphone yang baru, yang lama sudah dihack, ya, sudah banyak virusnya lagi. Ya, zaman sekarang begitu, orang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Sekali lagi, jika di antara sobat ada ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, ya, mudah nomornya. Dan silakan sobat, atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan mau datang langsung monggo, ya, mau via transfer juga tidak apa-apa. Terima kasih sobatku, apalagi khusus di bulan Ramadan, Masya Allah, kami sangat-sangat berharap. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 107,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali, mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, kebugaran jasmani dan juga kesehatan rohani, zohir batin. Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dalam sehat. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat nih, mungkin di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke silakan kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi 081-94-41005. Silakan sobatku ya. Baik, kita dengarkan pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hati tuh. Saya mau nanya nih, saya mengenalkan diri dulu. Saya Iwan dari Kembang Pelara Jepangkan. Mau nanya, saya ini sholat asar. Setelah dua rakaat nih, saya lupa nggak sholat hingga tahiyat awal gitu. Laju sendiri udah tiga rakaatnya baru tahiyat awal. Gimana itu? Salatnya sah atau harus diulang lagi? Terima kasih,
2: Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sekalipun kurang jelas ya, tapi bisa kita pahami ya. Kalau bisa yang lebih jelas. Baik sobatku yang Allah sayangi, sholat asar atau sholat isya atau sholat yang lainnya, ketika sudah sampai dua rakaat itu kan harus melaksanakan ya tahiyat awal, dan itu menjadi rukun tahiyat awal itu. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Tetapi dalam kondisi lupa sobatku, ini kita lihat dulu, ketika kita sudah masuk ke rakaat kedua ya, ini diri kita setelah, karena kita lupa tahiyat awalnya itu, langsung diri kita udah sempurna apa belum? Kalau diri kita belum sempurna, langsung duduk lagi baca tahiyat awal, boleh begitu ya. Atau misalnya kita sudah terlanjur dah ingatnya di rakaat ketiga, ya Allah belum tahiyat awal, itu bagaimana caranya? Nah sobatku, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, teruskan rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat, sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Kita melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. At-tahiyyatul mubarakat, terus sampai hamidum majid. Langsung kita sujud lagi Allahu Akbar dengan baca subhanallazi la yanamu wa la yasu tiga kali. Kemudian kita duduk di antara dua sujud, kita baca subhanallah tasbih atau rabbighfirli walhamdi wajburni, sama ya seperti doa di antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi, baca subhanallazi la yanamu wa la yasu tiga kali. Setelah itu kita bangun dari sujud, kita salam. Itu namanya sujud sahwi. Itu ya alternatif. Ini fungsinya kita berjamaah. Jika ada yang kurang, maka disempurnakan dalam jamaah tersebut. Nah kalau resiko sholat sendiri, ya begitu deh tuh. Ya harus kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Gitu. Harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Atau bagaimana di rakaat ketiga langsung kita tambahkan tahiyat awalnya? Ya, tidak boleh. Ya, karena tahiyat awal itu letaknya pada rakaat kedua. Kalau sudah rakaat ketiga berarti sudah lewat, langsung saja normal. Kemudian rakaat terakhir baru tahiyat akhir, setelah itu kita sujud sahwi. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang menerimanya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kosnadi dari Bintaro mau bertanya, apa maksudnya bacaan atau doa yang memakai rasa dengan yang tidak? Katanya kalau doa atau bacaan yang memakai rasa itu lebih dikabul. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kusnadi di Bintaro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Salah satunya adalah kamu harus benar-benar khusyuk, yakin dengan doa. Karena itu adalah kunci untuk diijabahnya doa. Jadi keyakinan dan kekhusyuan itu adalah kunci pertama dalam terkabulnya doa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, la yakbalullah min du'ail ghafil, Allah tidak akan menerima dari doanya orang yang lalai. Kita doa tapi pikiran kita kemana-mana, nah ini gak diterima sama Allah nih. Tapi kalau kita doa khusyuk, konsentrasi dengan penuh perasaan, bahkan berderai dengan air mata, nah ini ya salah satu syarat yang utama dalam kita berdoa. Tawadu warok di situ, membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya, ya penuh harap. Nah itu baru, apalagi dengan rasa, wah sampai berderai air mata, masya Allah, itu luar biasa. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa yang dalam keadaan lalai. Ya sobatku ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati ya. Saya Wahyu di Ciledug Tangerang mau bertanya, gimana hukumnya kalau ada orang mengirim WA ke grup selalu dengan kata-kata tidak baik ke salah satu paslon capres? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Wahyu di Ciledug, memang sekarang ini sudah menjadi zamannya, masya Allah ya, teknologi, terus sudah zamannya handphone, dunia maya, media sosial, wah sudah luar biasa sekarang. Tetapi sekalipun demikian, harus ada norma-norma agama yang kita terapkan ya, di media, di dunia online. Kita menceritakan aib saudara kita sama saja dosanya, bahkan lebih besar, MLM dosa. Nah begitu juga dengan yang ngirim-ngirim tidak baik ke dalam grup. Tetapi ya, jika katakan ada pemilu, ya katakan ada pemilu, banyak orang di situ memilih pilihan yang berbeda, satu sama lain saling membela. Nah inilah gunanya tata cara, syarat utama dalam bergrup. Diberikan syarat begitu karena kita saling berbeda, jangan kirim masalah politik gitu ya. Itu begitu, jadi gak kesinggung satu sama lain. Ada syaratnya, apa namanya, kepala grupnya tuh atau pimpinan grupnya yang mengendalikan grup tersebut harus ada syarat-syaratnya. Jika ada yang melanggar syarat tersebut, ya dikeluarkan. Begitu caranya ya. Nah seandainya masing-masing mempertahankan pilihan masing-masing, ya gak ketemu, bisa berantem di grup. Dan itu hukumnya kalau sudah saling marah-marah, itu hukumnya berdosa, kemaksiatan, haram hukumnya. Kalau sudah sampai berantem, membela, karena yang tahu kebaikan kan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang kita bela-belain itu baik. Dan Allah memberikan kita yang terbaik gitu, yang pantas buat kita. Kalau kita orang baik, Allah akan kirim kita pemimpin yang baik. Kalau kita orang buruk, Allah kirim kita pemimpin yang buruk. Begitu aja udah. Ya sobat ya. Nah, jadi ada syarat-syarat utamanya dari pimpinan atau ketua grupnya tuh. Baik sobatku, selanjutnya, oh iya nih, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Ya Allah, berilah hamba keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya, ya Allah. Baik sobatku, sebagai mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobatku ada yang sedang lebih rezekinya, ayo kita berbagi. Kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana-sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka. Masya Allah, sekarang ini sangat-sangat kami harapkan. Terima kasih sobatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Yoyoh nih, dari Sukamurni, minta doanya mah masalah keluarga saya supaya cepat selesai. Amin, mudah-mudahan cepat selesai ya. Doanya Pak Ustadz, kasihan sama anak-anak saya. Ya, kita doakan. Minta doanya supaya keluarga saya terhindar dari orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, kita doakan ya. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ya, minta selesai. Intinya beliau minta doakan. Oh iya, ada rekaman suara juga dari beliau.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya minta doanya supaya masalah keluarga saya supaya cepat selesai. Itu aja ya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Ya, kita doakan semoga permasalahan keluarga beliau cepat selesai tanpa ada fitnah dan juga kerugian. Ya, sering-sering baca doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baik, kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, sejuk hati, sejuk hatiku pada pagi hari ini, dan setiap hari pun saya memanteng channel RTI mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Ustaz. Saya kali ini menanyakan Pak Ustaz, mohon penjelasannya atau jawabannya. Ada saudara yang menikah siri Pak, aturan dan hukumnya seperti apa? Satu, aturannya orang menikah siri itu, apakah kalau seorang istri ingin menikah lagi tanpa dicerai itu bisa apa enggak, benar apa salah Pak? Bahkan punya anak dua pun masih menyusui, dua-duanya itu pernah ditinggalkan, tapi sekarang udah besar Pak anaknya. Dan nikah siri itu menjadi istri sah atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, ini di Belaraja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Windy di Windy Yanto ya, yang ada di Belaraja. Yang pertama, nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama, tetapi secara syarat dan sah nikahnya itu sah, cuman tidak tercatat di KUA, kantor urusan agama di pemerintahan, dan kerugiannya tidak mempunyai kekuatan hukum pemerintah, itu nikah siri. Tapi sah nikahnya sah jika ada ketentuan dan syarat atau rukun nikahnya ada, semuanya sah, itu nikah siri. Nah, kemudian jika ini yang kedua nih ya, sampai menelantarkan anak-anaknya sementara masih disusui, kemudian membebani orang lain untuk mengasuhnya. Nah, ini tidak ada perbuatan kezaliman yang paling besar kecuali satu, suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, ibu yang tidak memberikan perhatian, bimbingan, tuntunan sama anak-anaknya. Tuh ya, ini sudah hak kewajiban seorang ibu. Namun begitulah ujian di dunia. Jadi sobatku, intinya nikah siri ya itu nikah yang sah gitu. Kemudian tetap dia harus mematuhi syarat utama dalam berumah tangga. Jangan sampai ada kezaliman, apalagi meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah min zalik. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah memberikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya di apa nih, Pak Parwila di Serang, Banten. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagaimana jika sedang mendengar khutbah waktu sholat Jumat, suka ada kotak amal berjalan, dan kita ngisi ataupun menggeser

0: kan kotak amal tersebut, apakah itu termasuk tidak diperbolehkan? Sedangkan kalau imam sedang khutbah kita harus diam. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sobatku yang Allah muliakan, memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khatabahumul khatibu 'alal mimbar fa ansitu wasma'u, ya. Gitu. Ada hadisnya, jika khatib sudah naik mimbar dan berkhutbah, maka diam dan dengarkan. Jangan melakukan apapun yang sia-sia, niscaya tidak ada nilai ibadahnya, nanti sia-sia juga. Ya, faqad lagu. Nah, begitu juga dengan peraturan panitia atau pengurus masjid. Jika sedang khutbah, kalau bisa jangan kotak amal yang jalan, mengganggu konsentrasi. Kalau bisa sebelum khutbah, diatur dengan sebaik-baiknya. Biasanya nih kita, ya, setelah azan pertama nih, atau sebelum azan pertama, kira-kira jamaah udah pada kumpul, itu keluarkan tuh kotak amal atau orang yang keliling. Atau juga setelah azan pertama atau sebelum sholat Jumat, bagi yang azan, yang azan satu kali, kan ada azan dua kali, ada satu kali. Azan yang katakan satu kali, ya, kira-kira sebelum khatib naik ke atas, ya, itu kotak udah jalan tuh. Begitu ya. Atau ketika panitia atau pengurus mengumumkan, nah itu kotak udah jalan. Jangan sampai ketika sedang khutbah kotak itu jalan, mengganggu konsentrasi kekhusyuan perhatian jamaah kepada ceramahnya khatib. Ya sobatku, itu yang bisa mengantisipasi, ya lebih baik tentunya kotak amal itu jalan sebelum khutbah dimulai. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Apa nih? Oh iya, Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau duit dari caleg boleh buat sedekah enggak? Mohon petunjuknya Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, duit dari caleg, nah ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Sejuk di hati.
0: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, di sesi terakhir ini kita akan langsung membacakan pertanyaan dari sobat. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kalau duit dari caleg, calon legislatif, anggota DPR atau DPRD boleh buat sedekah enggak? Mohon petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, yang pertama, calon legislatif itu ingin mencari kedudukan. Kalau kita menerima uang dari calon legislatif, berarti itu adalah sogokan. Sogokan itu hukumnya haram. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang sogok dan yang disogok itu hukumnya di neraka. Jadi tidak boleh menerima uang dari orang yang ingin mencari kedudukan dalam pemerintahan. Hukumnya haram. Kalau sudah hukumnya haram, duitnya juga haram. Kalau duitnya haram, ya tidak boleh buat sedekah. Jika ada statement, kita terima uangnya, jangan kita pilih orangnya. Nah ini gak ngerti, berarti tidak mengerti hukum, ya sobatku ya, tidak mengerti hukum. Ini yang bahaya nih, ini yang bisa Masya Allah ya. Pokoknya kalau uang ataupun apapun yang diberikan dari orang ingin menerima jabatan, menginginkan jabatan, maka hukumnya sogok. Ar-rosi wal murtasi finnar, dosa, dan tidak boleh buat disedekahkan. Ya baik sobatku ya, Nauzubillah yang sudah menerima atau melakukan itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, di season terakhir ini kita tutup dengan doa.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu enggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.